rivayin di ya ya pena dang nye chik lega liu di siya ne bo re inyang di te su yin na ling yar lang ya no menye samba dag gangpa shay rang rang si testi ya wo yina testi ya wo yina ud neng a chik min shen ma shay pendo ra ju lega nambar da wa ya ju gau gau im da gangma munu mago su zara bara la udin de ya su wong odo dong im nye da ud ma da ya dum chiten su nam lo ju tangba chung su de de gyewa nyam chung nye la ta Dede jawa nyamchung nila ta nye na bre bre jay jawa ya gula ra yum nye pe na irba se cha se wula, yunja piu wula, kora ge wula, udin mishin ma nang shi halam la ro ya wula, udin jawa piru piru ya yu da hong mishin, ud jawa chi piru di nivu yor munu di, me da maso na, chu me da maso na, tama di shi sa sa ya wula, me piru di ni me wula, udin di yim nye, udin di ranga su dum shu nye, jumzen si nye na, deshi nye kora ge wu nye da, siya kora ge wula nye na, mishin ma di kora ge dur, ishik nye ge wu nye. Terangkan semua tak-tak gaya udah mana orang. Yang korang gaya ini, korang gaya korang nombor dapat dia juga ni na. Kandungan ya sem nombor dapat. Umur gaya mati ya sisi ya hantu main kamu mati titi ya gaya main. Jawab ti ya tu mungkin udang ba. Mija wajar ti ya gaya tu mna. Mix jawab pure ti om ti mana main. Ijik tada pesen orang sunji juga tu mna. Titi jawab ni mungkin ni lah tax. Ijik sugi. Di bawah tu mungkin sendu mesra ba. Di ne zobe janju semen ba. Kesian kan kesel gina bajurus. Ta janju ge semnya oje ta da janju semba ma de yao me ore janju ge semnya na kaden de chenye do ni na ta da na shu su ngod semje shen man gangbu she pen do ya ni udin sem compassion sem lo ti shen ar gangbu she ge gu su ge de de ta ud sem te no ina de bo do chin shin no me se ba ni na de ba ga de yao no ne da me ze ne ga ore na de bo tem ga de ina se sa nyo go no ine s ne dum da to chin bu shin no me se ba ni na shin ju mu no udin de ya nyo go do ina ud cha kanun ਉਹ ਦਿਗਬਾ ਜਿਮ ਚਮ ਤੁਗਨ ਮਨੁ ਚੁ ਤੁਗਨ ਸੁਲੋ ਨਿਨਾ ਚਾਂਜੋ ਗੇ ਸੇਮ ਥੇਮ ਦੋ ਸ਼ੇਨ ਮਾਸੇ ਲਾ ਮਹੀਮ ਸ਼ੋ ਗੇ ਨਿਦਮ ਦਾ ਦਿਨੇ ਜ਼ੋਬੇ ਚਾਂਜੋ ਸੇਮ ਮੇਂਬਾ ਗੇਸ਼ਿਨ ਨਿਨਾ ਗੇਵਾ ਸ਼ੇਨ ਮਾ ਕੰਗੇ ਸਿਲ ਜਿਨ ਨੰਬਰ ਜੁਰਨੀ ਸਿਲ ਜਿਨ ਨਿਨਾ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋਰੇ ਔਤ ਮਨੁ ਚੁ ਯੋ ਤਾ ਚਾਂਜੋ ਗੇ ਸੇਮ ਨੋ ਇਨਾ ਤੇਵਾ ਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਗੋ ਇਨਾ ਮਨੁ ਸ਼ੋ ਇਮ ਸ਼ੋ ਨਿ ਪੈਨਾ ਤੁਜਿਨ ਨਾਰ ਵਾਇ ਨੀ ਮੇ ਓਰੇ ਚਾਂਜੋ ਗੇ ਸੇਮ ਮਨੁ ਯਾ ਮਾ ਦਿਆ ਵੇ ਨਾ ਕੋ ਕੋ ਨਮ ਪੈਨਾ ਇਨਾ ਸੇ ਦੁੰਡੁ ਤੇ ਸੋ ਦੋ ਇਨਾ Tang harus intentionally dah masuk juga, orang. Sehingga cik mikro ini halam di sokci beg leong atau de noy na. Tapi sokci beg le cik dibati sayum. Ti sok cari sokci dibati sayum. Le mijawa ni tu mesti. Tapi le mijawa cik dibati mana cuci tapi si silo noy na. Tapi si nai noy. Nada cik gaya noy na. Ud observe je ya osumda. Observe cik gaya ya osolony. Siapa tu cedar tong osumda. Cedar tu tong noy na. Na Semjen tiga sokci, bina zaman lengan suju sokci ngarse menuju sume. Menuju juk dibuat jatap kasab ya juk thoga semata cedar thongai na ud kawrab gayi meda. Ta ud ya na ngar dibuat ini nama nasu ya sokonome. Pena inang mitisha kaktor dukjasha doi na bisem mesinu jusu ina. Ta ud dibuat jem menu gaya cuyulo ina, shabwa gaya piulo ina. Isu Krishna di nasu shado na bi nama gaya bisha sorenya usum jeda. Bisha sorenya Bisa gonda tu dunia bi ina show gomba mibi na ina dibo madaim ni dah. Krishna ni dia nengah Bible nengah way beri nomsho. Tangan sanji kecuy nengah susu ina cuma bina ni megai. Bisa gonda tu dunia. Orang, ijik na ya kucing ni nor ni. Sugi tab maya juga damja tempo dia ya kusum ni. Cincir la kusim, ane mau bot domsim ni dom dah. Sugi maya juga dombot. Udin de sambo de suwe ina ya dibo cimono. Ta udia na. Tiba su tiga jawa su yang usni mewre. Inang dorji dengan tiba desa awi inang dorji dengan marga esha wapi gusu. Warna sika kau inang warna sika esha. Udin ya meri mengar kampus. Ijin pesen dengan sini itu inang wah nyah yatin inang nombor tawa ini. Udin ya meri kau inang janjuk simnya kau je tiga mu inang. Ud tise ambu manusian jodih ini dah. Janjuk simnya kau je pendo udin de nomnya domba. Sini na janjuk simce Semjin gangbusha, semjin gangbusha rangi marasamya, gangbusha pendo ya yugo samlo ime ore. Ijik powerful derja mono deda, man tise ne gangbu chude wongoda man de. Shannang ar god nesu yena man suyde, kyeba nesu yena man suyde gozume ore. Ta universal medicine ngoto de imye chanju simye ochi. Ut tabo ina, tiba na gangbu, mono chude imye udin kanan ime ore. Ta ijik shukje, ta ut gyumzin jes, tiba mono chude yu masi, Kewa yor de drup de imsho nye da. Kewa yor de. Shanma yana ngara dujun kewa yana tasiya gosolo nye. Lui kewa yana kora ge gosom kora nye nam sodo ngana limene deumon, gai deumon, konbagan gai deumon. Ta nye kewa tiran drup deumon nye udin simde yama gosom nye. Gai deena nambar daba yime o.

Inixa Botening, Pepchigi, Chuk Nama Malaybong Dodi, Yaya Chuk Nyanzuina, Chuk Nilachi, Tuyale, Tai Chichi, Panmoto Yumeta, Chuk Sima, Kulungan, Padi Korea Yanoina, Te Chuk Mizimuya, Chuk Yanoina, New Shantor Bongo Tawanyogim, Tape Nelaba Yanaye, Sima Miyu Shanmata Shongatoya, Chuk Mizimuya Yanoina, Chuk Deiki Nelaba Tuyale. Jangsi cuk pandu kasih gambar yang baru, jangge uning ti yang baru punya. Tapi cuk susun minudi itu gaya cuk nyanyiina, cuk madangsi cuk pandu yang nyong atau dah cuk kampi pandu di bawah nana ya cuk sikam tilu ti si pandu ti. Kesi simgi ka pandu tu naya, oh tak oya ti nomina, cuy ni kanji umjuni nomjuni mesamu ti. Ti umjuni orang marasu ina ya, tak uga maras cuk halam ti cuy maras sebut nyanyiina. Ijuk suci tau lah macam kewisin, kewisin tu bukan untuk nasi suci di nama ini ya. Na ting di nyanya, iki sema samlu di tong ya, cukup halam di kanan besa. Oji terjemah no safety tu lah kaya kim. Oh, tangan ni dah na itu cuman mesam ni. Na minang lap kene di nyan macam orang tini, cuy monyong orang tini, cuy sema ni macam orang tisi, kewisin tu bukan untuk kita buat cuy nyan na ye. Rang ha mau sotining, lama tak cemana muda. Temca tem nak la, cuy nyana ye. Rang sema habur meti utining, sema baca minyak uti. Oyah lagi nombor ya pelajar cikgu. Desi muda tega, tuji muda tega, terca muda di edang si pak nyik meti lu ini naya. Nila pak nyan ya cuman yuti, rejuki nyanzal ni tu. Madang lop cuman ya pelajar nyanzal cahyuk nom, siyal cahyuk nom, suyal cahyuk nom, diesel cahyuk nom, lop cuman tega cahyuk nom besia. Tengah tang nyan macam lu ini tega tang dalam je kru ini ya ini rana tu dalam je tak tarra macam tu cina kang frang nyan macam usim. Tapi cuy ni kan cina ada terca muda tingzap tini. Jadi nampaknya salo nyan macam ini na, cuma nang sah temning cipta zaman nampak sabungan nang semal nang pula, cukup semal ni betul dia ayah rejimul, ayah pula cukup kalem dia, cikil mana na ya cukup ayah nomb sama dia ayah nyan gosok getem yembur, oh cukup ayah pula cukup nyan uci ya cukup, entah nanti cuci tu suci semua lo ni na, nada cengah tang cuci nampak sanye betul cuci ni kan tu, sanye jemdan dini ya cakap lo ni dong ngapjak naga sanye jemdan dini apa cuma. Pepia, zaman yang ujung pepia, binang sih cukup ujung nampuk cuy di impor. Oh, cuman ini bersih cukup, cukup ngadang sih, ngadang ujung mana sungi ugu cuy tu le, cukup ngadang cipta dusi duk tebi kene ni anu soim, dusi duk ni apa le, samlu cium, ta rang nampung atau di impor lu nyokem, rang nampung atau di inu zilo ni nampu zikamunu ni ne, nampu tinggi nampu duksi di ngadang ayam kaya ni ne, nampu zilo ni ne nyomong duksum cuki. Uji cuk nasi cuki cuk dungi sini matarabadi ud nasi cuki lano kim. Ya kalau ud nasi so nyomong duksum deja sedang timusum nyomong nasi so matar badu ngadang badang dungal le meter yukim dada dungal jasa neng atiar so ud le meter yum. Uju kum nasi so man zisa so si penglo ni ne man modoji tapi cuy so yim cuy nyanya cuku uju deja sedang timusum so sangke yugo. Jaga juga, man modal je, jaga aji, matang. Ada sanksi sesungguhnya juga, tapi cuci. Ya, orang la nebo tu berdusyanya, cuci la mandi dusyanya, ta cuci mandi musang modal. Tadi ni nasi umjung kiri sinju dungi kiri, tu nauce. Ni mandu modal di katingo ni, musang modal aji jem. Ya, pula ada cuci syakkan cile, syakkan cile kemudian di inu ina yang, kasih ada mandi dusyanya, mandi ganti modal dia. Ta sanksi cuma dusy, mandi dusyanya, cuci tadi malah syakkan cile niu modal dia ni ni kerugian. Sanksi si dah, nasi cuci, nasi so niu, jagaan modal je. Sanksi cuma di impor. Tadi malah cuci sanksi cuma si cuci ni ngah umjung oya sum show, oya sum nom show ni kan rata yang anje niu modal dia ni. Niu cikir cuk rang nato cile cuk yoyo cuk manci bisu niu cikir cuk nauling sabu so nauling nub sabu so nub bihme. Oh modal ya cuk oya nombor niu cie. Cuk ada rang si sasung modal dia ya cuk nyan dia ya cuk umjung di samlu di tong dia na. Cuk manci sodong modal dia impor. Ijukan manci niu cikir bisu bisu modal le manci kan sulonya na.
작자지 임불 작자지 대차만 오시면은 남나대가 재난대가 이곳은 이모도 즉 시작한 도시에 모두 약간지 대주고 전해서 영어도도 인도인의 양다 우측은 취지야라 순간지 상에 접는 데랑 임불 어쪽은 상에 접는 데지 즉 아당시 취지고도 전부 순순의 양지고 즉 말 순유 취지 상에 세워야 수원농부를 남은 계신다만 세워야 수원농부를 이어진 게 말아 이 당시 모두 야로지 오야 임불 야불 내용도 되가.

0: Midi mep kilo has kachile ni kaliti, midi gati ni kapchiniska, langi nasho lirim kagaragi on lutingang tawang shudumbur, langi tsangma nabdu suze grogdin karma kili oni, langi nada lutingang tawang numyi ngodun shindur lirim jikozudur, ozug naha, desh, duchin kebarjan shiba saga dawak, ces lenge, dugabka tawang kwanbak nangshu rikshung lubnir kang, tsingi gigan kishi sangi tashisi, Buddha Park ka Chue San Pepgan Nangsha Gewe Shingin Tendangkor Sungche Nangu Tadna Sanme Chikmar Mutu Yasan Nangsa.
1: Ngadangu Jubu Tungdeidu Ngadangu Tenzuge Ngadangu Tenzuge Ngadangu Munung Tewajan Nangshikam Sugye Nangsira Amal Ngadangu Tka Kiso Shonya Malam Tepnyam Ngadangu Tenzuge Chinzari Jubu Tungdeidu Na Tingu Sawana Oyajik Nung Minang Nabu Kebu juga noy ini, macam tu. Tapi tikbun, jadi anggur tu mikir tu dia ni tikbun yang ram. Tadi tu, darah pasi ni mika kira macam tu dia tikbun saja. Tadi tashi ni malah nyawa kira macam tu cuci punam reptikan. Oh ya boleh cik, sab ya cik, oh ya kosumin. Tadi si tuasi modal ya. Tadi si dah nong cuci cuci malah tu si ucapan himbur. Tadi ucapan ya cik, nampak si cuci. Tadi gevising itu lah, boising itu tu nih cuk milih be sunjuk be bardo, ane cik be. Madangsi kami lamjit sawa je sulung ye ne, tetapi kok malah ya syurga dah madang kami lamjit sawa muda je singin tensulung ye dah ni syurga sawa je usah malah ya imbur, singin tensulung ye ne lamjit sawa singin tensulung ye ne, tetapi lembang muda cuma muda je madangsi tuan je kewi singin je imbur ye dah kerjaan titin kosuim kewi singin ye wajib, ini dah tetapi lamjit sawa lembang yang cuma je imbur dah. Ngatang kami ane lembang silo ni, ngatang lembang tak rim rim dekat kami.

bule uchukwane kum, ichik mara chuk sovantaw, ichungatam peshina kiptira na ye chukutkum, topchizi sana ye chadi tong na ye chuk na penangshi samnatong, duptira na ye penangshi samnatong, oya ya koro ine tatarang shi bule ne nazizi sinul bule chuk, ichukwane sema charo taro yum. Ochukwane sema charo taro su ina, shi bule jawishinu bu sema nyi ya chuk bucha tewu ine, shubuche tenruka tishakya yum yum. Lama granya shina, kuno binang si sungunam, lama granya shina, chuko nganroga maga imnyam yar, tenroga imnyam, shibule kesim kebrajin, tada u tajamunu gerim chidum, be chuko shibule ngatan sapsap yago suchi, shibule lama gran gosu, lami damga nangnyo gran gosuchi, mizikang chu yano ye, tatang shibule kongru temdisi, shedang marge temdisi, kongru ichi kune langya buchat kana, chuk be, Mardu Niwaka Naki Yanganam Chitang Matang number shape new so Leng Moto the Uchizo Dori Gangbo ki Lesa new Nomda Matanshe. China would na gachiki tandan munum. Na that the Mishi Nana she gave a shook tem shooting Uchu na gachi saksam easy na kilanga yukim shina gachi potchim chitangatan lengdiga mindu tao matarama kum shupot new nina ye mindu gajik mindu ji shimang na potim itna minlanga yun. Otno to the young atanku sem yinaman utlan yinaman uchizo nyewa kemak le saunum yarlaga kemak le saunum yid nyewa yida tunu nyewa chika tungja mang kemak le saunum shina that the uzo Mishi Nana chika Madam Bumachete Nanajiga, Shimanda, Kajipo Tamada Bim, Shipoto Motoji Idnaji Keva, Kisin, Shutem, the one to Yurmu Yunine, Wongte Medici, Shumanda Ikigayum, Yabul Buchi Jukhutpale, Ningiga Halemdi, Mishi de Nanajiga, Jawashinabla Comte, Mjila Yakte, Yajuk Simji, Tiga Buchalambe Tewina, Nanajiga, Yuakyam, De Malesa, Wainae. Pisin senapajiga ina tiada miga kiu ke lady nobis ije shumod shimodo ije langgaya na mingo do kaki langgayu kiu. Desam yum na nyewa kiu di lesa kuno ini di na nyewa kiu na chatman mesam na we menom nyewa kiu lesa wadi na ye na miga kiu je shimang shum miga kiu je potong ya miga kiu ya cuk di pesa jang yoro ya pun nyewa kiu mang cik munuju atom dayu nyong moso ya bi munuju atom dayu. Oyanam, datang ni kapa ngan dah sih dah nyewa cik awak ni dah tu ucilan, dah di sini tu nyewa syarikat gaya mengenau di ni ne. Tapi juga lah mungkin di sini nanti orang tujuh lakri ya, orang sini lecuy yang tengah lakri ya, itu ikut bersih atau ya. Tada di telo ni jekar juga silang ni, tahu nyewa cik kira mengusu ye, ada sih syarikat atau juga ya, tonton yurnam, nak logi yurnam. Wajib tu ya cik, ada cuy yang tengah suka nak kencanam, yang pula cik nang kena ya. Lami tam nga chanju ki sim nyo jinang deshin nor ka shuga chu udumar bangum ya gyo nam minang dam pili shuche wanyum tongma nyi nyo jine ma mar chuka goshi ya gyo nam plang plang goshi ya gyo nam bul yinang ngay deshi yu filo yin nye lama gom nang chi nam besya lama chi ngay da tersa mono minu ya kya wai shinna bu gom na kru mbul iju ya pal lami tam nga chi nga tang si yinjimi ya gyo lami tam nga nyo silo yin chanju ki sim ya tong nyi nyo jit lama tam nga so nishyo nye nga tang si Ijung balik mata ngaji pun ni mencu tak tak nisyonya, lami tamangud nang dersonya, ngaji rajin mata supaya yaukim. Iji apa lama si iji miji, soan tapanya, lama soan tap juga, ngadang juga, lama soan tap jilap jumu jumu di nang, lama jilap jumu jumu wajib ngadang si desa melalui orang ini sayukim, lama jilap ni, tapi ika kaji nang ngadang panang wang ngadi di kedu ini ye, wang jika ya jilap tap ni wajib, wang tap ni wajib, kemudian dia ngadang si muzin ya dulu, mana jadi ngadang si wang tap ni jilap jumu ngadang si tap tu ni wajib, kemudian dia muzin ya, iji ngadang si dah tak tadi kau medi dome, jilap ni wajib. Matang sem tu sih, jin ni oce, mat nubi tu sih ni oke, nubi tu sih, nubi ni ne, kute itu tu sih. Lap ni ne, matang sem tu juga tong tu oce lah, lamak nubi cik, lap ni ne, matang sem juga tong oce lah ni oke. Jin ni ne, lamak nubi cile, jawashin tu nubi cile. Ta lap ni pun, matang jawashin tu nubi cik, matang sem juga tong tu oce ne, ta jinat tapam na izin. Izin mana matang sema juga tu ne, gaji mana ne, lamak cila mana punya. Lama si malam nang nyuci, minang si itu si motor ya sedang ramadhan si, jauh sini tu ya nang show ya, itu nang show nyuci le dene, ramadhan si mau, tak sam ya debe dira ikhwa gini, jauh sini tu cilap tabun dah, cilap jum ramadhan si, sanya cuma ni cilap jum ramadhan si, tak kemcik di ina si ma jua di narte di mana ne, tak cilap cuma tabun, ramadhan ka kemcik di bumi kotor kampung dene naye, si ma. Kira makanya cilam betul. Ya pelajar cik lama sini me.